like Kunamoto, yua ni yua, watu wanacheka, wanazungumza, lakini tafanya nini? Haiko kama zamani, zamani kwa mambo ingine, mimi unaniona.